0: Aduh, panas.
1: Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
2: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
1: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
2: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
2: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal.

Laba-laba lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, janganlah. Jadi cimana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cimana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!
0: Gas!

Hati, tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke Silent Walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Elen Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang di jam 8:15 waktunya kita update-update informasi perkiraan cuaca untuk di kota Pontianak dan sekitarnya. Dan aku juga udah ngecek ke halaman bmkg.go.id nih teman Pro 2. Dan menurut halaman BMKG hari ini diperkirakan akan udara berkabut ya. Dan ini berlaku di seluruh kecamatan yang ada di kota Pontianak dan sekitarnya. Suhunya juga terbilang relatif rendah ya, 26-34 derajat Celcius nih teman Pro 2. Nah buat teman-teman Pro 2 yang mungkin punya aktivitas di luar ruangan hari ini, diperingatkan lagi jangan lupa untuk pakai masker kemanapun, terus juga bawa air putih, dan pastikan kamu istirahat yang cukup dan makan makanan yang sehat agar terhindar dari penyakit terutama radang tenggorokan ataupun infeksi saluran pernafasan. Nah kalau misalnya kamu ngerasa udah kurang enak badan berkepanjangan, teman Pro 2 jangan ragu untuk langsung ke rumah sakit ataupun ke petugas kesehatan terdekat untuk dilakukan pengecekan nih teman Pro 2. Mana tahu ya kan, ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah kalau misalnya kamu pengen berbagi informasi nih di sekitar kamu, entah cuaca ataupun lalu lintas, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup, cuman mikir bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan aja yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya, boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab kita.

hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Jalan kaki, tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke Silent Walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.
3: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
4: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
3: Pro 2 Pontianak.
4: Teman terbaik kamu.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
1: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
3: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Empuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir, dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

terbaik kamu bareng Nopal sampai di jam 3 sore nanti, yang bakal ngisi request time sampai ke informasi-informasi lainnya yang bakal aku sampaikan nih. Gimana hari minggunya, seperti biasanya atau emang masih mekap di rumah gara-gara kabut asap yang kayaknya di luar nih makin tebal banget temen Pro 2? Jujur hari ini gak kena sih, kabut asapnya lumayan parah. Bahkan kita yang biasanya pakai motor yang penglihatannya jelas aja, jarak pandangnya jadi terbatas gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang udah punya agenda di minggu hari ini yang emang aktivitasnya outdoor semua, itu diharapkan keluar pakai masker yang double lah kalau bisa. Kalau emang bisa ditunda kegiatannya ya udah ditunda aja gitu kan, daripada membahayakan kesehatan kamu. Walaupun di 2 hari kemarin tuh udah sempat hujan yang deras banget, tapi gak tahu kenapa tiba-tiba hari ini tuh parah lagi asapnya. Ya stay safe lah buat kita semua yang tinggal di Pontianak dan juga sekitarnya, seluruh Kalimantan. Kalau emang gak ada kegiatan-kegiatan yang penting banget, mending kamu istirahat di rumah, kurangi aktivitas, perbanyak minum air putih, konsumsi vitamin, dan enjoy pokoknya in the house. Yeah.

Seperti biasa, requestan lagu-lagu Indonesia dari jam 10 sampai di jam 11 siang nanti, dan lagu-lagu mancanegara dari jam 11 sampai di jam 12 nanti bareng Nopal nih. Jadi buat teman-teman mungkin yang selalu punya lagu favorit, listingnya di handphone, tulis nama penyanyinya dan juga judul lagunya, kirimkan ke kita ke nomor 0811570118, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita bacakan dulu, udah ada beberapa yang bergabung barengan kita di pagi hari ini dari semua platform ya. Ada RRI Digital, terus kemudian ada DM Instagram, ada WhatsApp, bahkan sampai ke media sosial pribadi. Ada yang udah standby untuk gabung ke request time lagu-lagu Indonesia. Ada Bang Rizwan nih, salah satu teman aku juga. Pal, abang titip lagu Rumah Sakit karena nanti malam udah gak sabar pengen masuk ruang pasien. Request ya, apa yang tak bisa dari Rumah Sakit. Terima kasih Nopal. Oke Bang Rizwan, thank you yang udah bergabung di pagi hari ini. Itu teman aku yang aktif banget memang dengerin. Tapi dia tuh jarang gabung, gak tahu kenapa di hari ini. Karena memang beliau ini dulu kuliahnya di IKJ, dan ya kayaknya seneng aja kalau Rumah Sakit datang ke kota Katulistiwa ini. Kita beralih ke WhatsApp Pro 2 Pontianak. Ada Kak Dewi Tantrai. Assalamualaikum penyiar, putarkan lagu jam 10 Armada judulnya Bebas apa aja buat penyiarnya, terima kasih. Oke Kak Dewi, thank you udah bergabung di request time di pagi hari ini. Lanjut ada Bang Rudi Tanjung Saleh. Assalamualaikum, request bara suara bang, terbuang dalam waktu, makasih. Siap Bang Rudi, nanti kita bakal puterin ya. Ini nih Bang Rudi ini termasuk salah satu penunggang badai juga, fans beratnya bara suara kayaknya. Oke, udah ada beberapa lagu yang kita siapin di playlist kita buat kamu, masih panjang banget yang pengen bergabung di request time. Langsung aja barengan Opal sampai di jam 12 siang nanti. Ada Rumah Sakit dengan Apa Yang Tak Bisa.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.
0: Ibu.
3: You are listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ngapa sih, Za? Kok gelisah?
1: Ini sih, Ran. Acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh, itu. Ya, kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang, Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah. Kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir, Ran. Malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar. Selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya, Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran? Sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih. Tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih. Konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah. Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok nggak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah

Doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjam duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Ah.
1: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
0: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya nggak bikin kantong jebol lagi.
1: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi

sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Pernah dengar istilah morning person? Katanya, orang yang bangun dan aktif sejak pagi cenderung lebih produktif. Nah, buku The 5 AM Club karya Robin Sharma ini membahas hal itu dengan cara yang unik. Bukan sekedar teori, tapi dikemas lewat kisah fiksi yang seru dan mudah dicerna. Intinya, Sharma mengajak kita untuk membiasakan diri bangun jam 5 pagi. Kenapa? Karena pagi adalah waktu emas. Di momen itulah kita bisa menyiapkan fisik, pikiran, dan hati sebelum dunia mulai sibuk mengganggu. Rutinitas ini katanya bisa bikin hidup lebih sehat, lebih fokus, dan lebih produktif. Buku ini juga mengingatkan bahwa waktu untuk diri sendiri itu penting. Banyak orang sukses justru sulit dihubungi, bukan karena sombong, tapi karena mereka menjaga jam pribadi di pagi hari agar energi mereka penuh saat beraktivitas. Pesan utamanya jelas, siapapun bisa mencapai hal luar biasa kalau punya kebiasaan yang tepat dan dilakukan secara konsisten. Waktu kita terbatas, jadi jangan habiskan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dengarkan suara hati, rawat diri, dan gunakan pagi hari sebagai titik awal untuk jadi versi terbaik dari diri kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh,
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

nggak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

0: gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam, seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh,

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Головка.
1: Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu. Anytime, anywhere. Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Flash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

Romaria dengan 24/7 Teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin

0: aku harus pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video

0: ya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: jadi 4 agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik 2 peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: terakhir bawain lagunya Sheila on 7. Nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number 2.

0: sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika. Juicy Lucy di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

dengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam nomor 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya 2 music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
1: Info
0: ketiga, grup music Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Mombro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkey yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun itu Mombro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Memperdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Memperdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Memperdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Memperdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Memperdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

Di peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore. 4.

0: 3 our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Oke, okay, welcome back di 101,8 FM Perdua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Perdua. Gimana nih kabarnya di sore hari ini? Tadi setelah kita mendengarkan bersama Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Internasional versi RRI Perdua se-Indonesia, sudah saatnya Salma kembali mengambil alih meja siaran ini. Dan tentunya di hari Minggu ini Salma tidak sendirian. Di Minggu tanggal 6 September 2026 kita ada program namanya English Corner. Kita bakal belajar bahasa Inggris bareng sama teman-teman dari English Club Pontianak. Dan tentunya setiap minggunya kita punya tema yang berbeda juga. Teman Prodo, buat kamu yang udah follow Instagramnya Prodo PNK pasti udah tahu kalau kita bakal ngobrolin seputar English for your future job. Jadi buat teman Prodo yang mungkin sebenarnya bahasa Inggris itu penting gak sih? Emang ngaruh sama karir aku? Nah, kita bakal ngobrol sama teman-teman dari English Club sekaligus kita belajar bareng-bareng gimana sih kalau misalnya belajar bahasa Inggris di pekerjaan, terus pengaruhnya tuh apa ya kira-kira? Sudah hadir juga di studio Prodio Pontianak ada Siti Fenisha Indah Putri dan juga Syarifah

0: Sebenarnya latar belakang kenapa bisa ikutan English Club ini karena suka bahasa Inggris kah, atau karena emang nyari temen kah, atau karena apa nih Kak Uti dan Maka Ipeh?
1: Kalau aku ya Kak, kebetulan aku itu orangnya cukup extrovert. Jadi aku tuh emang suka cari aktivitas dan ya komunitas-komunitas yang ada di kota Pontianak. Nah, kebetulan banget aku tuh ketemu nih sama beberapa teman yang sudah bergabung di English Club sebelumnya. Jadi kalau aku lihat story-story mereka nih, kok seru amat nih, ngapain nih orang-orang. Nah, jadi kelihatan tuh mereka tuh ikut komunitas yang entah tiba-tiba mereka berdrama atau tiba-tiba mereka main games tapi dalam bahasa Inggris. Nah, aku mulai penasaran dan kayak aduh nih kayaknya kalau nggak coba nih rugi nih, padahal di Pontianak gitu kan mungkin pilihan komunitasnya ya terbatas lah gitu, walaupun banyak tapi yang seperti ini saya belum pernah lihat. Dan kebetulan juga saya tuh cukup apa ya namanya ya, dulu waktu SMA atau waktu kuliah tuh suka ngomong bahasa Inggris di beberapa occasion tertentu lah. Tapi kan waktu itu kayaknya cuman ngomong bahasa Inggris di mata kuliah atau di pelajaran bahasa Inggris doang. Di luar itu tidak ngomong bahasa Inggris sama sekali. Jadi saya kayak menarik nih, gimana ya biar bisa ngomong bahasa Inggris lagi? Berarti ya udah harus cari komunitas yang menyediakan tadi wadah untuk ngomong bahasa Inggris. Jadi join di first activity saya itu waktu English Club, apa ya Kak namanya?
2: Outdoor.
1: Di tepian alun-alun Kapuas, dan itu seru banget.
0: Okay.
1: Ini namanya kan Mission Possible ya.
2: Iya, Mission Possible.
1: Itu Kak Ipe fasilnya ya?
2: Iya.
1: Kebetulan ya. Seru banget, seru.
0: Oke, jadi memang suka beraktivitas. Terus habis itu kayaknya ini kayaknya tempat yang cocok.
1: Iya, ini gue banget
0: gitu. Gue banget. Dan setelah masuk tapi sesuai ekspektasi.
1: Sesuai, makanya bertahan ya sampai sekarang.
0: Iya, udah setahun, apalagi Kak Ipeh nih.
1: Ini yang udah lebih lama ya?
0: Udah lebih senior. Background story-nya kenapa tuh Kak bisa masuk ke English Club?
3: Jadi kayaknya waktu itu di tahun 2024 sebenarnya kurang lebih Uti sih. Aku kan juga anaknya sangat ekstrovert ya.
1: Main-main.
3: Jadi kalau weekend tuh kan kalau di Pontianak bosan ya. Mau kemana gitu. Sebenarnya aku ada ikut beberapa komunitas juga, tapi tuh ada yang ngerasa agak challenging gitu. Aku tuh ngerasa susah banget buat menguasai bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya harus ngobrol sama orang berbahasa Inggris, aku mulai panik tuh. Aduh, takut salah nih, bisa gak nih gitu kan. Pas ada ini, aku tuh udah lihat dari pertemuan pertama kalau gak salah. Aku belum datang nih. Pertemuan kedua belum datang juga nih. Nah, pas pertemuan ketiga, pas kosong pergi gak nih ya gitu. Udah pergi deh, waktu itu pergi. Itu pas baru 3 kali pertemuan di English Club. Aku juga kayak udah pede aja deh datang sendiri. Basically extrovert tadi kan. Nah, pas pertama kali aku datang, oh ternyata seru juga gitu. Karena semua orang supportive dan menyambut dengan hangat. Walaupun kayaknya ya bahasa Inggris aku kan juga gak bagus-bagus banget nih gitu. Kan juga kayak aduh apa ya ini orang melakukan apa ya gitu. Sempat agak loading lama. Tapi ternyata pas diikutin terus-terus, oh ini seru, ini cocok gitu.
0: Tapi ada
3: akhir
0: keinginan,
3: malah nyaman.
0: Ada keinginan buat belajar bahasa Inggris juga ya dalam English Club ini ya. Tapi kalau berbeda sama Kak Uti ya, tadi Kak Uti kan berarti udah lihat temen-temennya dulu nih. Kalau Kak Ipeh kayak okay, aku sendiri berani gitu ya.
3: Iya. Gak ada teman gitu.
0: Gak ada teman berarti, tapi habis itu dapat teman lah ya dari English Club itu. Seru. Berarti kalau untuk English Club ini orang-orang yang ikut ini memang dari rentang usia berapa aja sih biasanya Kak Uti sama Kak Ipeh?
3: Startnya mungkin tuh di 17 tahun Kak. Jadi ada beberapa yang masih SMA, tapi SMA udah di ujung-ujung gitu, udah mau selesai SMA. Ada juga yang udah di adult gitu, di 30 plus.
1: Jadi plus itu sih range-nya itu kalau dilihat ya mungkin dari akhir SMA, mahasiswa banyak banget. Jadi I think kayak majority-nya itu mahasiswa dan bekerja. Bekerjanya itu ada yang kayak saya ini kan mungkin baru 2 tahun kerja ya Kak. Jadi ibaratnya udah kerja tapi belum dewasa-dewasa amat lah. Nah itu lumayan banyak juga. Tapi
3: ada yang kayak saya udah 10 tahun kerja.
1: Variatif ya. Nah yang udah 30-an juga banyak, yang 40 ada gak Kak?
3: Hampir tapi belum.
0: Oke. Jadi memang beragam ya untuk komunitas English Club ini tuh. Benar-benar dari anak-anak muda sampai orang-orang yang memang udah bisa dibilang dewasa. Aku mau bilang tua tapi kayak bukan enggak juga. Iya tapi kayak dewasa gitu. Untuk belajar bahasa Inggris. Jadi enggak ada ini ya, enggak ada apa namanya, enggak ada kata terlambat lah ya.

0: belajar bahasa Inggris.
1: Menurut aku cocok ya KIP. Lu KIP bayangkan kalau teman seumuran KIP atau ibaratnya 30s kayaknya masih enjoyable sih acaranya, masih
2: masuk sih, masih asik masuk.
0: Oke. Jadi tadi udah disebutin juga Kak Uti ini bekerja, Kak Ipeh juga bekerja ya. Berarti selain untuk English Club ini untuk utamanya adalah bekerja ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Cari uang ya.
0: Bekerja gitu. Ini cocok banget sama topik yang kita bawa. Yaitu English for your future job. Menurut Kak Uti dan juga Kak Ipeh, sebenarnya seberapa penting sih bahasa Inggris untuk your future job, untuk ya untuk karir gitu. Menurut Kak
1: Ipeh dulu.
0: Iya, boleh Kak Ipeh.
2: Kalau menurut aku itu cukup penting sih mau bekerja di bidang apapun gitu. Apalagi kalau dilihat arus informasi hari ini cepat banget. Kita semua pegang handphone, pegang sosial media yang basically kadang informasi-informasi penting tuh pakai bahasa Inggris gitu. Bahkan kayak settingan handphone pun pakai bahasa Inggris. Jadi kayaknya menurut aku bahasa Inggris tuh udah bukan lagi skill tambahan, tapi tuh kayak skill wajib. Jadi setiap orang kayak mesti punya skill basic gitu. Pengoperasian barang, terus membaca berita di sosial media, membaca jurnal-jurnal penting. Aku rasa itu penting banget gitu.
0: Oke, kalau menurut Kak Uti sendiri?
1: Iya. Jadi menurut aku sama ya, hampir sama kayak KIP. Tapi misalnya orang bilang, aku bisa kok kerja tanpa punya kemampuan bahasa Inggris. Bisa. Kamu mau kerja, mungkin ada bidang-bidang yang kamu tahu gak bisa bahasa Inggris, bisa kerja gak? Bisa. Tapi mungkin saya rasa ada limitasinya Kak. Limitasi dalam artian kita tuh pengen mengembangkan karirnya tuh sampai ke titik apa. Terutama berkaitan seperti yang tadi Kak Ipeh bilang, ada beberapa hal tuh yang kita tuh perlu tahu informasi mendalam. Kayak sekarang dunia itu kan udah global ya Kak. Adanya internet, adanya apapun itulah ya, sosial media terutama, kita tuh udah bisa berinteraksi sama orang dari seluruh dunia. Nah, bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia ini, itu yang bisa menghubungkan kita sama orang-orang itu. Jadi kalau kita, di bayangan kita, pekerjaan kita hanya terbatas pada limit tertentu, mungkin nggak pakai bahasa Inggris, bisa-bisa aja. Tapi kalau kita pengen go beyond the line, kita pengen terus berkembang, pengen sampai apa ya namanya ya, aku pengen tahu dong kalau di Amerika, kalau di Eropa ini nih gimana ya, skill apa ya yang aku butuhkan. Nah itu menurut aku is very crucial, sangat-sangat penting untuk bisa bahasa Inggris, minimal mengerti tadi. Yang kedua, kita mulai bisa mengkomunikasikannya dan ya berani apa ya bicara. Jadi aku rasa kalau aku pribadi ya, aku komunikasi dalam bahasa Inggris itu tidak harus yang kayak grammar, perfect grammar, grammar sempurna enggak, tapi at least kita paham nih informasi-informasi dalam bahasa Inggris. Ketika diajak bicara, kita bisa juga ngejawab gitu kan. Apalagi kalau sekarang kan udah ada AI, sudah ada translator. Jadi kita gak bisa jauh sih menurut aku dari bahasa Inggris gitu.
0: Yang penting sebenarnya sama-sama ngerti ya kayak.
1: Betul.
0: Bukan yang kayak harus bukan yang harus sempurna kalau lagi berbicara gitu ya. Oke. Tapi kalau untuk pekerjaannya Kak Uti sama Kak Ipeh ini, apakah ada English yang related gitu? Apakah menggunakan bahasa Inggris juga, atau memang kayaknya gak perlu-perlu banget deh sebenarnya gitu?
1: Kak Ipeh gimana?
2: Kalau aku perlu banget Kak. Jadi aku itu guru. Nah, kalau di guru itu sebenarnya ada banyak sekali pergolakan dunia pendidikan ya. Jadi itu memang kita perlu rujukan-rujukan dari luar gitu. Tentang kebijakan-kebijakan yang diambil dalam bidang pendidikan gitu. Apalagi tentang kurikulum, terus tentang kreativitas mengajar. Nah, kalau aku selama ini menggunakannya, jadi tuh universitas-universitas di luar yang besar itu sering banget mengadakan kayak course gratis untuk guru-guru dari seluruh dunia. Dan itu basicnya emang harus menggunakan
0: Bahasa Inggris.
2: Jadi itu memang cukup membuka informasi di dalam kepala aku. Oh, misalnya ada nih universitas besar, misalnya kayak Harvard. Aku pernah ikut Harvard course. Itu memang untuk education learner, pokoknya orang yang di educator gitu, belajar. Nah, itu benar-benar ngebuka pikiran aku. Kenapa hari ini kita tuh kayak gini? Kenapa aku harus mengambil kebijakan ini? Kenapa suatu negara tuh harus melakukan ini? Nah, jadi menurut aku kalau dalam pekerjaan itu memang cukup sangat berguna.
0: Sangat gitu. Berguna. Uh-huh. Ya, oke, apalagi pengantarnya menggunakan bahasa Inggris ya, gitu. Bener. Selanjutnya untuk Kak Uti seperti apa kalau untuk pekerjaannya Kak Uti sendiri?
1: Oke. Sedikit background ya. Kalau aku itu kebetulan pegawai negeri sipil di Badan Pusat Statistika. Mm-hmm. Jadi kalau bahasanya tuh statistisi, agak susah ya. Statistisi. Jadi pekerjaan aku tuh adalah ya bagaimana mengolah data yang kita kumpulkan jadi sesuatu yang bisa dimengerti lah oleh masyarakat. Kalau dibicara, kalau ditanya apakah ada teman-teman aku yang tidak bisa bahasa Inggris? Ada. Tapi tadi mereka punya limit dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Mm-hmm. Jadi dalam tugas aku, satu di antaranya tuh aku wajib membuat sejenis publikasi, Kak. Publikasi statistik, baik berupa infografis, berupa buku publikasi, konten di social media dan lain sebagainya. Dan kebanyakan dari publikasi itu mewajibkan adanya dengan bahasa Inggris gitu, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena kan apa yang kami buat atau kami produksi sebagai instansi negara itu kan tidak hanya dibaca oleh WNI aja gitu kan. Bisa jadi ada mungkin calon investor atau mungkin orang-orang yang memang tertarik ingin mempelajari katakanlah Kota Pontianak, yang mereka rujuk adalah ya Badan Pusat Statistik. Mereka pengen tahu bagaimana sih kondisi Kota Pontianak, kependudukan, ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Sehingga publikasi tersebut harus juga disajikan dalam bahasa Inggris.
0: Jadi aku juga
1: harus itu tuh. Walaupun again sekarang ada Google Translate, ada AI, tapi kalau kita nggak paham tuh rasanya kayak bisa jadi salah, bisa jadi salah interpretasi, bisa jadi menyesatkan. Jadi kita harus tetap punya sense, harus tahu ini maknanya apa, apa diksi yang lebih tepat untuk menginterpretasikan data ini. Sehingga kalau di aku di pekerjaan aku bahasa Inggris itu sangat penting. Dan juga untuk belajar ya, kayak Kak Ipeh tadi bilang, beberapa ya UNIF atau mungkin lembaga-lembaga statistik di luar sana yang menjadi rujukan kita, mereka kan sering tuh kasih info-info. Sebagai orang statistik saya juga ya baca jurnal dan lain sebagainya, itu kan majoritinya itu pakai bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Jadi kalau nggak paham nih kayak lebih susah lah.
0: Okay. Gitu. Jadi cukup memudahkan untuk pekerjaannya Kak Uti dan juga Kak Ipeh juga ya untuk bahasa Inggris ini ya. Nah, di segmen selanjutnya nanti kita bakal bersama teman perdua sebutan untuk pendengar kita,
1: okay,
0: yaitu belajar bahasa Inggris untuk kalau misalnya mungkin mencari pekerjaan. Karena nggak bisa dipungkiri kan pasti kayak misalnya kita bikin CV atau kita akan interview atau mau bikin email aja, kita kan pakai bahasa Inggris juga ya. Kita bakal sama-sama belajar gimana sih English for your future job ini di segmen kedua dan juga segmen terakhir nanti. Jadi buat teman produ yang pengen ikutan bergabung, pengen ikutan belajar juga barengan sama Kak Uti dan juga Kak Ipeh, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @produpnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming di YouTube-nya Produ Pontianak, jadi kamu bisa langsung tulis pertanyaan ataupun komentar kamu di kolom live chat. Kita break sebentar, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, welcome back di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Prodo. Masih di English Club barengan sama Salma dan juga teman-teman dari English Corner bersama teman-teman dari English Club. Aduh, agak ngeblank ini. Barengan sama Kak Uti dan juga Kak Ipeh, kita masih ngobrolin seputar English for your future job. Jadi, di segmen ini kita bakal belajar bareng sama Kak Uti dan juga Kak Ipeh untuk Word of the Day. Jadi, di Word of the Day ini aku minta untuk Kak Uti dan juga Kak Ipeh untuk memberikan satu kata, terus gimana sih pengucapannya, dan kita belajar kalau penggunaannya di kalimat seperti apa. Kita mulai dulu kali ya dari Kak Uti.
1: Oke.
0: Okay. Di word of the day ini yang relate sama English for your future job, apa ya kalimat bahasa Inggris yang mungkin, kata di bahasa Inggris yang mungkin selalu ada di pekerjaan yang bisa kita pelajarin, apa tuh Kak Uti?
1: Oke, okay. Kalau aku mungkin aku kasih dua kali ya Kak ya.
0: Boleh. Kita mulai dari satu persatu
1: yang
0: dulu.
1: Yang pertama
0: kan,
1: mungkin aku rasa ini cukup sering digunakan. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia juga ini cukup sering nih kita gunakan.
0: Apa tuh?
1: Namanya follow up.
0: Follow up.
1: Ya, okay. Biasalah karena di kantor atau di pekerjaan itu kan banyak koordinasi ya Kak. Mm-hmm. Jadi kita kan nggak kerja sendiri nih. Biasanya kita harus koordinasi sama yang lain. Terus tapi kita yang ditanyain gitu. Tapi ini sebenarnya pekerjaan orang atau apa gitu ya. Jadi kita biasanya bilang kita mau follow up ke orang yang mengerjakan atau orang-orang yang berkaitan dengan itu, gitu sih.
0: Okay.
1: Kalau dalam bahasa Inggris tuh biasanya kita bisa bilang misalnya nih, I will follow up with the team tomorrow. Jadi misalnya aku akan apa ya bahasa Indonesianya tuh justru apa ya? Follow up itu menindaklanjuti lah gitu.
0: Oh,
1: aku akan coba nih tindak lanjuti ke mereka besok. Nah, misalnya terus misalnya I think I need to follow up on this specific issue.
0: Okay.
1: Jadi kita minta tuh ke orangnya, aku pengen mengungkit atau menindaklanjuti masalah yang ini nih. Nah, itu aku cukup sering ya gunakan walaupun kesehariannya pakai bahasa Indonesia, tapi biasanya
0: kayak lebih okay, simple
1: Pak,
0: juga
1: ya. Iya, saya izin follow up dulu ya, Pak, sama yang mengerjakan misalnya itu.
0: Tapi follow up itu kan dua kata ya, follow dan juga up. Kenapa ya kira-kira? Kenapa bisa menjadi, maksudnya menjadi satu artian yang seperti itu? Apakah Kak Uti tahu alasannya
1: apa
0: gitu?
1: Apa ya Kak filosofinya?
0: Iya, kan follow itu kayak punya arti sendiri, up juga punya arti sendiri gitu ya.
2: Itu kalau di bahasa Inggris apa ya sebutannya? Kalau kayak
1: phrase ya, maksudnya.
0: Okay.
1: Ah, mungkin nanti kita pelajari ya itu ya. Kenapa ya dia? Kenapa kalau digabung dia jadi punya makna sendiri gitu ya Kak ya?
2: Follow up.
0: Oke, okay, itu tadi follow up ya untuk kata pertamanya. Kata kata kedua kita ke Kak Ipeh dulu ya. Oke, boleh ya Kak Ipeh, kasih satu word of the day.
2: Kayaknya yang paling sering tuh expectation.
0: Expectation. Yeah. Apa itu arti expectation?
2: Expectation tuh sebenarnya harapan. Gimana kita berharap ya, enggak sih? Misalnya nih kayak itu sering juga diobrolkan di mana-mana sih kayaknya ya. Kita harus ketemu dulu nih ekspektasi semua orang tuh gimana, kita proyeksikan dulu nih keinginan semua orang gimana, barulah kita mengerjakannya.
0: Betul.
2: Karena kalau ekspektasinya berbeda-beda nanti akan ada yang kecewa.
0: Betul.
2: Dan marah di ujungnya.
0: Okay. Expectation adalah ekspektasi gitu
2: ya. Benar-benar. Okay.
0: Terus kalau untuk contoh penggunaan kalimat atau sentence-nya itu seperti apa di expectation?
2: Misalnya,
0: ini
2: it's important to communicate the clear expectation.
0: Artinya
2: from the beginning.
0: Okay.
2: Itu penting untuk mengkomunikasikan harapan-harapan kita dari awal.
0: Yes.
1: Okay. Biar ini sih tadi ya, biar
2: clear expectation.
1: Sama loh hasil yang kita pengen tuju tuh ini gitu. Ekspektasinya
2: semua
1: sama.
2: Orang tuh punya standar yang sama untuk ekspektasi, enggak ketinggian enggak juga kerendahan gitu.
0: Oke, okay. Ada contoh kalimat lainnya mungkin Kak untuk expectation ini?
2: We need to make sure our performance meet the expectation.
0: Yes.
2: Yeah.
0: Okay, meet the expectation.
1: Yes. Meet the expectation.
2: Meet the expectation.
1: Mencapai
2: ekspektasi. Mencapai ekspektasi. Kita harus memastikan kalau performan kita tuh sampai di tujuan kita, di harapan
0: achieve,
2: kita.
0: Ya, achieve. Okay. Ada kalimat baru, kata baru lagi ya.
2: Achieve.
1: Menggapai.
2: Menggapai
0: sesuai
2: sampai
0: ekspektasi. Itu ya, expectation. Tadi udah ada dua kata teman produknya tuh follow up dan juga expectation. Ini yang sering banget digunakan dalam dunia pekerjaan.
1: Betul.
0: Ya. Kita untuk memfollow up atau menindaklanjuti. Terus untuk mencapai suatu ekspektasi menggunakan expectation.
2: Expectation.
0: Lanjut.
1: Lanjut
0: ke word of the day word selanjutnya.
1: Aku next yang lumayan sering sebagai biasanya umbi, maksudnya yang biasanya baru-baru masuk kerja atau di level tertentu lah. Kadang kan kita tuh
0: staff
1: banyak
0: level ya, mungkin ya.
1: Staff level tuh biasanya pekerjaannya tuh banyak gitu loh, Kak.
0: Curhat.
1: Maksudnya gini, kayak belum selesai tugas yang ini sudah ada lagi tugas yang baru. Kayak banyak cabangnya. Jadi yang juga sering aku gunakan adalah prioritize task. Jadi kayak memprioritaskan tugas. Jadi tugas yang mana nih yang mau dikerjain dulu? Jadi kayak, maaf Pak, kadang kan kebetulan kalau di kantor aku tuh ada English Day, Kak.
0: Oh, oke. Menarik ya. Banget, seru
1: di kantor aku tuh ada English Day, sehingga kadang di hari itu tuh aku bisa ngomong, sorry everyone, kayak I need to prioritize my task before I like do this. Jadi aku tuh, maaf ya semuanya, kalau mau ngasih tugas boleh, tapi aku mau prioritaskan tugas yang mana dulu nih yang mau dikerjain.
0: Atau
1: misalnya tim ya, kebetulan aku ada lead satu tim yang sama lah ya tadi ya, banyak yang ini tolong-tolong ini. Jadi kayak kalau kita rapat biasanya kan karena banyak masalah yang harus diselesaikan di awal rapat itu, mungkin aku atau bos atau kepala bisa bilang kayak we need to prioritize our most urgent urgent task first. Jadi kita harus memprioritaskan task. Task itu kan artinya apa, Kak Ipe?
0: Tugas, kerjaan
1: atau tugas. Jadi kita tentukan dulu nih mana yang kita kerjain terlebih dahulu.
0: Itu cukup ini ya, cukup membantu sih ya kalau misalnya lagi di pekerjaan ya, kayak bentar dong aku mau prioritasin tugas aku gitu ya ibaratnya.
1: Walaupun
0: ya
1: semuanya tugas kita, tapi kita harus pilih yang mana dulu yang mau.
0: Prioritize urgent task. Kita lanjut ke kata selanjutnya dari Kak Ipe, silahkan.
2: Mungkin aku akan pakai nih, enhance productivity.
0: Apa itu artinya?
2: Maksudnya meningkatkan produktivitas. Kan kadang kita tuh di kantor sering tuh, oh ada yang cuman duduk-duduk aja, padahal agak butuh kerjaan cepat.
0: Curhat. Ini keduanya curhat ya.
2: Enggak, ini aku kan guru, kan anak-anak ya. Anak-anak tahu kan kalau tugasnya belum dikumpulkan, belum dikerjakan. Jadi kayaknya perlu tuh harus lebih produktif gitu. Jadi kayaknya enhance productivity tuh jadi seru kalau diomongkan. Please enhance your productivity.
0: Enhance your productivity. Enhance productivity ini artinya apa sebenarnya?
2: Meningkatkan produktivitas.
0: Meningkatkan.
2: Jadi lebih efektif.
0: Untuk penggunaan sentensinya tadi selain please your please enhance, ada lagi nggak?
2: We need to find the effective way to enhance productivity.
0: Apa tuh artinya, Kak?
2: Kita butuh cara-cara yang lebih efektif agar produktivitasnya lebih meningkat ya, meningkatkan produktivitas gitu.
0: Jadi ada 4 kata hari ini, teman produk ada follow up, expectation, prioritize task, sama enhance productivity. Itu dia tadi teman produk 4 kata. Mungkin ada tambahan lagi atau udah cukup kita 4 aja?
1: Ini kali ya, Kak. Deadline. Kita mungkin sering banget nyebutin deadline,
0: cuman enggak tahu artinya terus penggunaannya gimana. Apa tuh deadline tuh?
1: Jadi kayak deadline itu kan batas waktu. Kayak deadline udah batas akhir banget, udah ya deadline gitu. Jadi kayak we need to like meet the deadline. Artinya kita harus selesaikan ya sebelum batas waktu itu. Kayak the deadline is very near, kayak it's coming soon, the deadline is coming very soon. Jadi deadline-nya tuh udah deket banget gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia udah sering sih rasanya. Please besok deadline.
2: Atau feedback ya, enggak
1: oke.
2: Please give the feedback misalnya kan.
0: Apa tuh feedback artinya?
2: Feedback tuh kayak
1: masukan ya.
2: Masukan. Kadang-kadang habis kita ngumpulin tugas atau ngerjain sesuatu, kita butuh feedback dari ramai orang gitu. Please give the feedback.
0: Banyak banget deh kata-kata hari ini ya, word of the day itu tadi udah. Memang kalau di pekerjaan tuh bukan cuman yang 6 yang sudah kita sebutkan tadi ya, Kak ya, tapi masih ada banyak lagi lainnya. Selanjutnya di segmen terakhir aku bakal minta Kak Ipeh dan juga Kak Uti untuk
3: di English and daily in real life, aku pengen coba kakak untuk simulasi ngobrol bahasa Inggris kalau misalnya di pekerjaan tuh seperti apa sih, atau mungkin kalau misalnya lagi interview atau lagi ngobrol di kerjaan aja deh, biar gampang ya, karena sama-sama udah bekerja lah ya. Nanti kita coba di simulasi di segmen terakhir. Jadi buat teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana, kita gak sabar banget untuk belajar bahasa Inggris. Terus kayak gimana sih kalau conversation, di daily conversation itu seperti apa. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di sini aja barengan sama Salma, Kak Uti, dan juga Kak Ipeh di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Balik lagi teman Pro 2 di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di English Corner. Kita udah di segmen terakhir barengan sama Kak Uti dan juga Kak Ipeh dari English Club. Dan aku gak sabar banget di segmen terakhir ini. Aku bakal meminta Kak Uti dan juga Kak Ipeh untuk simulasi berbahasa Inggris nih. Tadi kan kita udah belajar word of the day. Ada 6 kata yang kita pelajari. Ada follow up, expectation, prioritize task, terus ada enhance productivity, deadline, dan juga ini feedback. Banyak banget ya teman berdua ya. Dan di segmen terakhir ini akan ada simulasi berbahasa Inggris antara Kak Uti dan juga Kak Ipeh. Ini sebagai apa nih kira-kira?
1: Kayaknya kalau dilihat Kak Ipeh lebih cocok jadi bos.
0: Oke. Okay. Jadi Kak Ipeh ini sebagai bos, terus habis itu Kak Uti sebagai
1: umbinya,
0: staff-nya ya. Oke, okay, yes. Jadi aku kasih waktu untuk Kak Uti dan juga Ipeh untuk bersimulasi daily conversation kalau misalnya lagi meeting coba.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, silahkan.
1: Oke. Okay. Tok tok tok. Oh, yeah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Good morning my boss, my beautiful boss.
2: Good morning, my beautiful Uti.
1: Yes.
0: Atau okay, lo bisa serius, ini meeting.
1: Oh ya,
0: meeting.
1: Oh sorry. Kan ini healthy office.
2: Healthy office.
3: Hi, how is your work going?
1: It's doing great, boss. But I still actually have several tasks to finish.
3: Have you prioritized your tasks?
1: Not yet, but I'll do it based on the deadline.
3: Good. Don't forget to follow up the team.
1: Okay, boss. Sure, I will follow up with my team by this afternoon.
3: By the way, what are your expectation for this project?
1: Okay, so I have discussed with my team that our expectation is to finish it on time and also enhance our like office productivity.
3: Sounds good. I'll give you some feedback once you finish.
1: Yep. Okay, sounds great, boss. I'll make sure to finish it before the deadline.
3: Good.
1: Tomorrow, right?
3: Oh, it's okay.
1: Okay. Thank you, boss. Bye.
3: Bye.
0: Okay. Ini benar-benar meeting in healthy environment.
1: Yeah, ya, bestie ya.
0: Ya, bestie. Gak ada gap antara boss dan juga staff.
1: Yes.
0: Okay, itu dia tadi teman produk simulasi daily conversation kalau lagi meeting di perusahaan X gitu ya. Di perusahaan X gitu antara Uti dan juga bos Ipeh. Bos Ipeh, siapa tau abis ini jadi bos beneran.
1: Amin.
0: Kok takut? Okay, itu dia tadi udah ada kata-kata yang udah kita pelajarin juga tadi. Aku sempat dengar ada follow up, ada expectation, terus ada enhance productivity timnya, terus habis itu ada deadline-nya kapan.
1: Yes, tadi feedback-nya.
0: Feedback-nya juga seperti apa. Oke, itu dia tadi teman Prodia untuk simulasi dari belajar bahasa Inggris hari ini. Tapi sebelum aku tutup, ada yang bergabung melalui YouTube. Jadi kita sama-sama dulu kali ya. Kita cek di YouTube English Corner. Jadi buat teman Pro 2 yang misalnya sekarang lagi dengerin di jalan terus pengen lihat visualnya seperti apa, kamu bisa cek aja di YouTube ya Pro 2 PMK. Di situ
1: lihat lengkap. Betapa beautifulnya bos Ipeh.
0: Yes, bos Ipeh dan yes. Juga Uti ya. Ada @budipang1044 ya yang bergabung.
1: Sounds familiar ya.
0: Oh, familiar.
1: Siapa ini? Another
0: member. Oke. Member dari English Club also. Juga. Yeah. Yeah. Katanya our brand ambassador.
1: Oh god. Thank you, buddy.
0: Thank you. Okay, cukup ini ya, cukup ramai ya satu orang.
1: Maybe the other will listening at their like car,
0: yes.
1: The radio.
0: Betul.
2: In their way ya.
1: Yeah. Yeah.
0: Betul. Kan enggak sempat ya kalau lagi di jalan. Ya,
1: mungkin itu nobar kak.
0: Bisa
1: ada orang yang kelihatan
0: lagi ada kegiatan English Club gitu mungkin.
2: Nobar deh.
1: Thank you, buddy and friend.
2: Thank you, buddy and friend.
0: Oke, itu dia tadi dan terakhir aku kasih Uti dan juga Ipeh space untuk kasih closing statement. Mungkin kayak misalnya teman Prodo ini banyak yang sebenarnya bahasa Inggris tuh penting gak sih? Terus kira-kira emang ngaruhnya apa sih sama kehidupan aku, sama karir aku ke depannya tuh apa sih? Terus kalau misalnya aku belajar sekarang udah tua gini masih bisa gak ya? Kayak gitu mungkin. Jadi mungkin aku kasih space untuk Uti dan juga Ipeh untuk kasih closing statement. Mungkin mulai dari
1: Kak Ipeh.
0: Boleh silakan untuk pendengar dan juga pemirsa hari ini.
2: Kalau menurut aku harus berani break the wall sih. Karena kadang-kadang kita tuh bukan tidak bisa, tapi kita hanya tidak berani. Perlu men-challenging dirinya, karena kadang-kadang sesuatu tuh kita anggap tidak penting karena kita tidak bisa dan takut sebenarnya. Jadi kita kayak soft mechanism orang-orang tuh kan beda-beda ya. Aku rasa kayak kalau aku sendiri gitu, somehow gitu, sesekali, oh aku gak mau karena menurut aku itu gak penting. Padahal tuh kadang-kadang bukan gak penting, aku takut. Aku takut, ya kan. Jadi menurut aku, kalau hari ini ngerasa sesuatu tuh belum tidak penting, itu bukan gak penting. Kadang-kadang kita aja yang belum membuka pikiran kita. Jadi menurut aku perlu tuh ditumbuhin growth mindset, namanya growth mindset. Jadi tuh kita berpikiran lebih terbuka. Kadang-kadang kan kita kadang lihat orang tuh suka underestimate ya. Ah, ngapain belajar bahasa Inggris? Toh itu tidak menghasilkan uang lebih banyak untuk diri aku. Tapi who know ya, di masa depan kita enggak tahu gitu. Contohnya hari ini kan udah mulai tren anak-anak remote work ya enggak sih? Kerja dari rumah. Dan kadang mostly yang kerja remote work itu yang perlu orang dari luar.
1: Betul, kliennya dari luar negeri.
2: Jadi siapa sangka gitu, ternyata bahasa Inggris yang kita dapat dari game, dari YouTube, dari teman-teman kita yang dulunya teman-teman kita bilang, oh gak penting untuk apa, itu gak akan menghasilkan uang yang cukup banyak untuk kita, ternyata
0: bisa. Bahkan tadi remote job tadi tuh, bahkan kayak orang-orang lagi ngatain sekarang digaji dolar tapi ngabisin duitnya rupiah.
2: Iya, benar-benar kan, dari rumah aja. Kadang kan nanti, jadi jangan berpikir sesuatu itu tidak penting gitu. Sekecil apapun itu, challenging-lah dirinya gitu. Beranilah untuk memulai, karena percayalah kalau kita udah memulainya walaupun rasanya susah, pasti itu nanti kita akan ketemu, oh ini ternyata penting dan kita kayaknya bisa deh.
1: Betul.
0: Oke. Keren. Silakan, Uti.
1: Kayak totally agree with Kaipe. Aku merasa kayaknya di era sekarang ini ya, seperti yang tadi kita udah diskusi, bahwa dengan banyak sekali media untuk belajar bahasa Inggris, mereka bisa belajar dari film yang bisa diakses dimanapun, dari video, dari YouTube, dari lagu yang bisa kita akses dimanapun dan kapanpun. Sebenarnya teman-teman tuh sadar bahwa belajar bahasa Inggris tuh there's always a way gitu kak, kayak selalu ada kok caranya kalau kita mau. Termasuk salah satunya dengan join komunitas seperti English Club. Jadi seperti yang mungkin kita ada off the record, kita udah diskusi ya kak tadi, English Club itu bukan komunitas yang semuanya jago bahasa Inggris, tuh enggak. Justru kita itu adalah kumpulan orang yang pengen bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi kita tuh pengen encourage everybody untuk yaudah, mau grammarnya salah, mau lupa ini apa bahasa Inggrisnya, ya gak apa-apa. Yang penting kita punya teman ngomong. Itu sih menurut aku yang paling penting. Kadang kita tuh ngerasa kita gak bisa bahasa Inggris karena kita gak punya lingkungan yang mendukung kita untuk belajar bahasa Inggris.
2: Jadi takut kalo
1: kita,
2: ya,
1: betul,
2: nanti kalo di judge ya.
1: Kalau kita ngomong bahasa Inggris dikit, ma, bergaya benar kau nih, katanya kan. Mereka gak punya safe place to learn. Tapi sekarang mereka bisa belajar dengan gadgetnya masing-masing, bisa belajar dengan komunitas. Kalau di Pontianak ada English Club dan mungkin ada beberapa komunitas lain atau media lain, asal mau. Dan ya udah, paling malunya cuma di pertemuan pertama, abis itu udah enjoy.
2: Oh ternyata semua orang sama nih.
1: Iya, ternyata kayak, oh ternyata gak cuma aku kok yang belajar. Everybody's kayak learning. Jadi di setiap waktu pasti ada yang mereka gain, ada yang mereka ya dapatkan, ada yang mereka, oh ternyata hari ini aku bisa belajar ini ya. Kalaupun tidak nambah skill Inggrisnya, pasti nambah sih. Paling enggak kita dapat teman. Nah, teman untuk belajar tuh menurut aku sangat-sangat penting sih, Kak. Kalau kita belajar sendiri kan bosen ya, kayak
0: betul.
1: Ya elah, belajar lagi. Tapi kalau sama teman tuh kita nggak berasa ya kak, nggak berasa belajar. Tapi kayak, wah, aku jadi tahu nih artinya expectation tuh ini, karena tadi Kak Ipeh ngomong kayak gitu. Jadi aku yakin di setiap hati teman-teman yang mendengar ini sebenarnya pasti ada secercah atau setitik niat untuk selalu jadi orang yang lebih baik lagi. One of them is ya, learning English ya. Biar kita bisa semakin mendunia.
0: Keren. Ini penutup yang langsung cut aja. Itu udah bagus banget. Oke, thank you banget Kak Uti dan juga Kak Ipeh udah menyempatkan
2: Kita mulai ya, halo easy friends. Let's learn English because
1: English is easy peasy.
0: Keren. English is easy peasy. Okay. Jadi itu dia tadi penutup dari Kak Uti dan juga Kak Ipeh untuk kita belajar bahasa Inggris, English for your future job. Jadi buat kamu yang masih berpikir sebenarnya bahasa Inggris itu penting gak sih, sebenarnya bahasa Inggris itu ngaruh gak sih di kerjaan, nah kamu bisa dengerin ulang lagi tadi tayangan kita di YouTube-nya Pradua Pontianak. Kalau gitu terima kasih sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya hari ini, di tengah hari liburnya sih lebih tepatnya, ya maaf ya. Oke, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, kita bisa belajar bahasa Inggris lagi bareng-bareng, dan thank you banget aku di sini juga sebagai host tapi juga aku belajar dari Uti dan juga Ipeh tadi. Thank you ya. Kalau gitu teman berdua, sudah saatnya Uti dan juga Ipeh pamit dari layar dan juga ruang dengar kamu, tapi Salma akan menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. See you, bye-bye.

You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kamu.

0: Salah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non-muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Oke, welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman-teman berdua. Gimana nih kabarnya di sore hari ini? Sore ceria barengan sama Solma sampai tadi jam 8 malam. Tadi setelah kita ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari English Club, kita belajar bahasa Inggris tiap hari Minggu di program English Corner, teman Pradua. Buat kamu yang ketinggalan, kamu bisa menyaksikan tayangan ulangnya di YouTube Pradua Pontianak. Tadi kita belajar soal English for your future job. Kira-kira gimana sih bahasa Inggris ini untuk pekerjaan, dan seberapa penting sih bahasa Inggris untuk pekerjaan? Kamu bisa cek-cek langsung aja di Yotopia Pradua Pontianak. Nah, Salma akan menemani kamu selanjutnya di dari jam 5 sampai jam 6 kita di polling receh, dan dari jam 6 sampai jam 7 kita masuk ke nyantai culture. Terus seperti biasa setiap hari Minggu dari jam 7 sampai jam 8 kita ada Pro Indie. Waktunya kamu dengerin lagu-lagu indie dari Produa se-Indonesia. Teman Produa, gimana nih kabarnya di sore hari ini? Kabut asap memang masih ada ya. Tidak bisa dipungkirin, kabut asap masih ada. Terus habis itu kualitas udara juga belum membaik juga. Jadi buat teman Produa yang lagi keluar karena ada kepentingan, ya jangan lupa untuk selalu gunakan masker, perbanyak minum air putih, jaga kesehatan kamu. Terus tadi juga ada suatu peristiwa kejadian yang mana penerbangan ini juga banyak yang di cancel nih teman Produa, yaitu penerbangan ke arah Jakarta dikarenakan dengan aktivitas anak Gunung Krakatau. Jadi buat teman Produa yang hari ini mungkin kayaknya ini bukan hari aku deh, kenapa sih hari Minggu seperti ini, kenapa sih banyak sekali cobanya, ya namanya juga cobanya teman Produa. Nanti aku bakal kembali lagi dengan informasi menarik lainnya soal penerbangan itu tadi, dan juga ada berita lainnya yang gak kalah serunya. Jadi sebelum itu, yang ngerasa kayak ini bukan hariku, ini adalah lagu yang cocok buat kamu putarin, buat kamu soundtrack kamu, hidup kamu di minggu hari ini, yaitu satu lagu dari What Chorus featuring Zulfahmi dengan Minggu. And happy weekend teman-teman berdua.

Ada satu lagu dari Sore Teman Pro 2 yang sudah menemani ruang dengar kamu di sore hari ini. And welcome back di 101,8 FM Pro 2 pun tidak teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi sesuai janji Salma ya, Salma bakal bacain informasi yang sedang terjadi di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya, yaitu bagaimana penerbangan di Supadio ini terdampak akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Mungkin teman Pro 2 juga ada yang relate, mungkin harusnya hari ini aku berangkat ke Jakarta, mau ada kegiatan besok, atau harusnya aku berangkat ke Jakarta, aku mau bepergian gitu, tapi ternyata takdir berkata lain ya. Yaitu ini dia, penerbangan di Bandara Internasional Supadio Pontianak terdampak akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang tengah terjadi dan mengakibatkan penutupan operasional dalam waktu tertentu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau CGK pada hari ini di hari Minggu, teman-teman berdua. Terdapat sejumlah penerbangan yang terdampak, yaitu ada sekitar 10 penerbangan dibatalkan dan 3 ditunda. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Supadio Pontianak, Maya Damayanti, mengatakan penutupan operasional Bandara Soekarno-Hatta berdampak pada penerbangan dengan rute Pontianak-Jakarta maupun sebaliknya, termasuk penerbangan yang memiliki rute terkoneksi. Akibat kondisi ini, Bandara Internasional Supadio Pontianak telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan seperti penambahan kursi di ruang tunggu dan memberikan service recovery seperti pemberian snack dan juga minuman gratis dan masker kepada penumpang. Pihak Bandara Supadio Pontianak mengimbau calon penumpang untuk memastikan kembali jadwal penerbangan melalui informasi resmi dari masing-masing maskapai. Penumpang yang sudah berada di bandara juga diminta tidak ragu untuk menghubungi petugas apabila membutuhkan bantuan dan mengikuti arahan yang diberikan. Sepertinya kondisi bumi Pertiwi sedang tidak baik-baik saja ya teman-teman berdua ya, dengan adanya erupsi Gunung Anak Krakatau ini, ditambah lagi juga kondisi asap di Pontianak, di Kalimantan lebih tepatnya, yang belum sembuh juga. Kita doakan yang terbaik untuk bumi Pertiwi di Indonesia ini. Semoga semuanya segera membaik. Untuk wilayah Kalimantan juga semoga segera turun hujan supaya kabut asapnya segera mereda. Terus permasalahan-permasalahan lain juga segera mereda juga. Dan untuk yang terdampak, untuk penerbangan Supadio yang terdampak tadi ya, semoga segera mendapatkan jawabannya. Dan semoga anak Gunung Krakatau ini segera membaik juga, tidak marah-marah lagi. Kok marah-marah sih? Nanti kalau cepat tua nanti kalau marah-marah ya. Dan teman Pro 2, sepertinya sudah lama sekali ya kita tidak bisa melihat matahari, menikmati senja yang cerah di langit kota Pontianak yang cerah tanpa kabut asap. Tapi untuk mengobatinya, aku bakal puterin lagu yang cocok banget untuk menemani kamu menuju senja, yaitu ada satu lagu dari Payung Teduh.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Minggu sore yang ceria ini, teman Pradua, aku puterin lagu dari Yovie Widianto featuring Ran dengan Cukup Sudah. Ya, semoga bisa bikin kamu makin happy meskipun ya cuaca Kota Pontek masih seperti ini, masih ada kabut asap. Terus kayaknya aktivitas juga belum bisa kembali normal seperti biasanya. Tapi yang apa-apa, sama bakal temen kamu dengan lagu-lagu seru lainnya tentunya. Anyway, aku juga mau ngasih informasi aja nih bahwa di hari ini, di hari Minggu tanggal 6 September 2026, azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17:48 dan 48 menit. Jadi Salma akan puterin juga beberapa lagu religi yang akan menemani ruang dengar kamu di sore hari ini. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Buat kamu yang menjalankan, sama akan kembali lagi setelah azan maghrib nanti. Kita dengerin dulu satu lagunya.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

0: Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تهلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

101,8 FM, Peradu Putih, teman terbaik kamu. Teman Peradu ya, selalu masih menemani kamu di sore ceria sampai nanti jam 8 malam. Sebelum nanti di jam 7 kita beralih ke Peradu Indie dari seluruh Peradu RRI Jakarta dan dirilis seluruh Indonesia. Selama juga tadi sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 17:48. Kalau gitu Selama dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib, dan semoga ibadahnya lancar selalu dan juga berkah. Teman Prado mungkin ngerasa, aduh besok udah hari Senin, apalagi kalau Minggu di atas jam 12 siang, itu tuh vibesnya udah kerasa banget tuh, vibes Senin yang kayak deadline mengejar, terus kayak aduh gak siap berangkat kantor, gak siap berangkat kerja, gak siap ketemu teman kerja, tidak. Kira-kira lagu apa yang tepat ya untuk diputerin kalau misalnya kamu lagi hektik dan juga merasa kayaknya aduh kayaknya aku gak siap dia menghadapi hari Senin, pengennya hari Minggu terus. Ada gak sih lagu-lagunya kayak gitu? Boleh dong kasih tahu ke Salma. Anyway, Salma Pradua, di sore hari ini aku akan menemani kamu dengan deretan musik-musik yang kalau jam-jam segini tuh udah musik-musik yang mulai slow, yang bikin kamu lebih tenang, rehat sejenak dari kehiruk-pikuk kehidupan gitu ya. Meskipun aku melihat dari CCTV di Sub Kota Pontianak yang disiarkan langsung di YouTube, ternyata jalanan kota Pontianak meskipun kabut asap tuh masih aja rame ya di semua titiknya ya. Ini aku lihat langsung dari Simpang Garuda, terus di Simpang Tanjung Raya, semuanya ramai, lancar. Wow, kayaknya memang tetap ada aktivitas yang harus dilakukan di luar ruangan ya. Jadi buat teman Produa yang memang harus beraktivitas di luar ruangan, ya gunakanlah masker untuk menjaga kesehatan kamu, perbanyak minum air putih juga, dan jaga kesehatan kamu, perbanyak minum vitamin, banyak makan-makan yang sehat, oke teman Produa. Tapi kalau misalnya memang tidak ada keperluan yang mendesak, ya udah di rumah aja, supaya tidak terkena banyak sekali paparan dari udara di Pontianak yang mana kualitas udaranya masih dikatakan belum cukup baik ya untuk kita hirup. Aduh, jadi kangen deh, kapan ya kita terakhir kali bisa melihat langit biru, langit cantiknya Kalimantan Barat? Kapan kita terakhir kali bisa menghirup udara segar tanpa harus menggunakan masker? Ya, kita tunggu saja, kita doakan yang terbaik untuk bumi.

Pertiwi kita. Jadi buat teman Pro 2 yang harus menjalankan iya memang harus ya. Buat teman Pro 2 yang beribadah di sore hari ini, aku bakal menemani kamu setelah ibadah nanti ya, dengan lagu-lagu yang seru dan juga apa ya, dan juga seru deh pokoknya. Udah ada yang bergabung barengan sama-sama di sore hari ini. Ada ya ternyata ya. Kalau misalnya teman Pro 2 pengen ikutan bergabung, langsung aja WhatsApp di 0811-570-1018. Langsung aja. Ini katanya, "Assalamualaikum Kak Salma, happy Sunday. Aku mau request deh buat lagunya PD Bike yang Dan Bandung dong, yang featuring The Panas dalam Bang." Oke, nanti aku bakal puterin ya lagu Dan Bandung. Wow, ada apa sama Bandung nih? Ada ini, ada apa sama Bandung? Ada penerbangan rute baru Pontianak Bandung. Kok topiknya kemana-mana Salma? Ya udah, tanpa berlama-lama kita puterin dulu lagu Dan Bandung dari PD Bike featuring The Panas dalam Bang. Enjoy teman-teman.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

Ada satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijaunya. Ini lagu yang cukup populer di akhir-akhir ini teman Pro 2 dan banyak banget di request time. Jadi buat teman Pro 2 yang suka lagu, terus abis itu pengen lagunya diputerin terus di radio, langsung aja request sebanyak-banyaknya setiap hari di jam 10 sampai jam 11 untuk lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai jam 12 untuk lagu-lagu mancanegara. Siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke dalam top 20 yang bakal dibacain setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu. Oke, teman Pro 2, gak kerasa kita udah di penghujung acara aja. Thank you yang udah menemani Salba dari tadi jam 3 sore. Kita dengerin bersama top 20 internasional, lagu-lagu deretan lagu-lagu internasional paling favorit di minggu ini. Terus dari jam 4 sampai jam 5 kita ngobrol sama teman-teman dari English Club, ngomongin soal English for your future job. Dan tadi banyak belajar sih, banyak belajar soal bahasa Inggris. Kayak mungkin kan banyak dari kita yang ngerasa kayaknya aku takut deh buat memulai, atau kayaknya aku gak ini deh, gak, kayaknya bahasa Inggris tuh gak ngaruh sama kehidupan aku deh. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa kayak gitu, kamu wajib banget untuk dengerin tayangan ulangnya di YouTube Pro 2 Pontianak. Dan Salma juga sebagai closing ya, Salma juga gak berhentinya untuk mengingatkan untuk teman Pro 2 selalu gunakan masker jika kamu bepergian ke luar ruangan ataupun ada aktivitas outdoor lainnya yang memang diharuskan ya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada kepentingan yang mendesak, ya udah di rumah dulu aja teman Pro 2. Ini kabut asapnya benar-benar tebel, apalagi ditambah dengan kita masih belum kena hujan lagi ya. Ya semoga Pontianak segera turun hujan lagi supaya kabut asapnya segera menghilang ataupun memudar. Masih ada deretan lagu yang akan menemani kamu di malam hari ini. Masih ada sekitar 4 lagu kali ya bisa untuk menemani perjalanan kamu di malam hari ini. Dan setelah itu, nanti di jam 7 malam aku akan alihkan kamu ke Relay Pro Indie yang dirilaikan di seluruh Indonesia. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja. Nanti setelah Pro Indie bakal ditemani sama penyiar favorit kamu selanjutnya. Ada Anwar yang akan menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam sampai nanti jam 12 malam. Kalau gitu, Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you, dan Salma akan menjumpai kamu kembali besok di Santai Siang di hari Senin. Dan selamat menikmati sisa-sisa akhir pekannya teman Pro 2. Masih ada lagu dari Bernadia featuring Perunggu, terus ada Nicki Savannya, Sienna Spyro, dan juga Gorillaz yang akan menemani ruang dengar kamu. Kalau gitu, selamat pamit dan sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye, happy weekend.

ketemu lagi bersama Angga malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie jangan kemana-mana ya.

beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau itu kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya bisa pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang itu pertama justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa

mendengar tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu itu nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu

produtiv, nonton, comentar, share atau chef. Chef itu safe maksudnya. Inilah yang bikin kalian musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak butuh konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari yang cuma upload, ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka mengambil satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten,

Ada satu jebakan besar buat musisi ini di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Akhirnya viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karena musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja kedua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka lagu baru, mereka lagi konten, justru itu

Masih bahasa Mangga dan masih Indonesia Pro ini. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi ini di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, kontak sebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus meng-

cita dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, nggak apa-apa, sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Teman berdua, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Bukan Broadway dari Verda Dia featuring Perunggu. Wow, and yes, welcome back to the hit music station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. So good to be back right here, teman Pro 2, barengan sama Faisal Anwar di studio di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Halo Aryo, teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Apa yang habis kamu lakukan di pagi, siang, sore, menjelang malam gitu ya, teman Pro 2? Aku sih berharap semoga apapun yang kamu kerjakan hari ini, teman Pro 2, semoga dalam keadaan yang lancar-lancar aja gitu ya, gak ada masalah. Walaupun kayaknya gak mungkin deh ya, kita sebagai manusia yang hidup di bumi tanpa sehari pun menghadapi hal yang lancar-lancar aja kayaknya jarang gitu ya, teman Pro 2. Minimal ada lah sedikit-sedikit masalah, ban bocor ke, kehabisan bensin ke, kehabisan duit cash ke, apalah itu ya, teman Pro 2. Atau mungkin di kerjaan bebas dari komenan teman-teman kerja gitu ya, atau bebas dari komenan bos-bos gitu ya, teman Pro 2. Aduh. Susah kalau kayak gitu ya, teman Pro 2. Jadi sekarang waktunya kita rehat dulu gitu ya, teman Pro 2. Kita seru-seruan dulu gitu ya, teman Pro 2, di ronda ruang obrolan Pro 2 gitu ya, teman Pro 2, sampai nanti jam 9. Abis itu nanti di jam 9 boleh kita ngedip talk di jaga malam. Jangan galau malam-malam, kamu bebas. Mau curhatin tentang kerjaan kamu juga boleh, mau curhatin soal pacar kamu juga boleh, orang tua kamu juga boleh. Siapa tahu nanti kita punya solusi dari teman Pro 2 yang lain yang lagi dengerin juga gitu ya, teman Pro 2. Kalau pengen gabung langsung aja di 0811-570-1018 atau DM juga bisa di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi sebelumnya ini dia One Ok Rock with Dystopia.

Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was 21st Century Troubadour by Last, lagu baru yang tidak mereka, atau bukan tidak sih, tapi masih mereka tahan untuk dipromosikan gitu ya, teman Pro 2. Waduh, karena ada beberapa hal gitu ya, katanya sih ada beberapa hal, mungkin juga karena cuaca di kota Pontianak yang lagi tidak menentu, terus juga ada kabut asap yang masih belum surut gitu ya, teman Pro 2. Nanti kalau misalnya udah selesai, mungkin salah satu rekomendasiku buat teman-teman dari atau abang-abangan Las gitu ya, teman Pro 2, bisa tuh ngobrol-ngobrol ke promosi di Pro 2 Pontianak sambil ngobrolin kira-kira apa ya alasan-alasan dibalik lagu-lagu di 21st Century Troubadour gitu ya, teman Pro 2. Lagu baru di awal bulan ini, teman Pro 2, dari Las, sebenarnya enggak dari di awal bulan sih, tapi udah dari bulan yang lalu-lalu gitu. Cuman aku pengen bridging aja ke topik malam hari ini di jam 8 sampai jam 9 lah ya, teman Pro 2, lagi ngobrolin soal barang-barang baru yang kamu beli di bulan September ini gitu ya. Kenapa aku pengen bahas itu, karena tadi di kantor gitu ya, teman Pro 2, enggak cuma di kantor sih, tapi di teman-teman sekeliling komplek gitu ya, sekeliling perumahan, tetangga-tetangga, terus juga di beberapa orang yang aku kenal udah posting, udah pakai baju baru gitu kan, tas baru, jam baru, apalagi celana baru, sepeda baru, mobil baru mungkin kalau ada gitu ya, teman produs. Sementara aku rambutku yang baru, gokil. Gokil, teman Pro 2, karena emang udah beberapa bulan lah ya aku gak potong rambut, jadi udah lumayan panjang dan menjubal gitu ya, teman Pro 2. Jadi aku putusin buat potong rambut supaya lebih fresh, supaya lebih datengin banyak rezeki. Amin. Cerita dong, teman Pro 2, kira-kira di awal bulan ini setelah gajian kemarin kamu beli barang-barang apa aja? Sertain juga alasannya, kenapa kamu beli sepatu, kenapa kamu beli tas, kenapa kamu beli jam, ataukah hanya sekedar ingin reward self gitu ya, teman Pro 2, self reward, atau ada alasan-alasan yang lain? Aduh bang, aku tasnya udah sobek, aku sendalnya udah putus. Kalau sendal yang putus sih gak pasal lah, teman Pro 2. Tapi kalau hubungan yang putus, sedih.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

lagu dalam radio dari Arctic Monkeys with Do I Wanna Know. Dan kamu masih dengerin Faisal Anwar ya teman Pro 2 di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Udah ada juga beberapa short message atau WhatsApp lah ya teman Pro 2 yang masuk soal barang-barang yang mereka beli awal bulan ini gitu ya. Tadinya aku pengen bacain sekarang, pengen bahas sekarang, tapi nya kayaknya seru kalau misalnya aku simpan buat nanti di deep talk gitu ya teman Pro 2. Ngebahas obrolan-obrolan kamu, barang-barang baru yang kamu beli bulan ini sekalian di deep talk jaga malam. Kita bahas kenapa nanti kamu bakalan kenapa kamu beli barang itu. Apakah belinya langsung atau harus ada proses-proses macam nabung terlebih dahulu di awalnya gitu ya teman Pro 2. So buat kamu yang pengen ikutan teman Pro 2, pengen curhat-curhat soal barang-barang yang baru kamu beli, mungkin juga udah ngincer sejak lama, langsung aja di WhatsApp aja, atau kalau misalnya kamu pengen telepon langsung nanti di jam 9 juga boleh, 0811 570 1018, DM juga bisa di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Aku tunggu nanti di jam 9 ya teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan

Pati, In the Rain by Jordan Susanto. And thank you for still tune in 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, dan masih barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2 yang nemenin kamu sampai nanti jam 11.50. Anyway, abis ini teman Pro 2 aku bakal bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk soal barang-barang baru yang mereka baru aja beli di awal bulan September ini. Kamu juga boleh join di 0811 570 1018.

satu lagu yang lumayan aku suka, teman bro dua, dari Jordan Susanto, Senopati in the Rain. Kalau misalnya diadaptasi ke Pontianak, mungkin jadinya Gajah Mada atau Ayani in the Rain gitu ya, teman bro dua. Walaupun akhir-akhir ini masih belum konsisten, tapi tamuku kemarin di apa ya, di ronda atau di deep talk ya, di deep talk enggak sih, di ronda kalau enggak salah, atau di nongkrong bareng Pro 2, itu pokoknya bilang katanya kalau musim panas penghujung paling pol itu ada di Agustus gitu ya, teman Pro 2. Jadi di bulan September ini kita mulai akan menghadapi musim hujan, jadi prepare yourself gitu ya, teman Pro 2.

Bro, bercanda ya, Raka. Sorry, bercanda. Soalnya aman. Soalnya udah mulai tipis dan sering kehujanan juga. Yang kedua, kalau misalnya kamu bilang kehujanan juga, itu artinya sepatu lama kamu tuh udah lama banget ya. Karena kita belum masuk musim hujan gitu. Kalau misalnya sering kehujanan, berarti tuh sepatu udah lama banget. Kebetulan gajian, jadi sekalian ganti. Biar kalau jalan-jalan sore nggak malu sama sepatu sendiri, Bang. Wow. Pertama, Raka, ini pertama lagi nih. Aku selalu senang ketika temanku punya barang baru. Karena itu artinya mereka bahagia gitu ya. Itu artinya mereka punya uang, terus mereka bisa self reward gitu ya dengan cara beli barang yang mereka idam-idamkan sejak lama atau yang mereka inginkan gitu ya, supaya lebih percaya diri lagi. Yang kedua, sepatu lama tuh banyak kenangannya, tahu Raka. Jadi sepatutnya gitu ya, aku agak gak setuju kalau misalnya kamu jalan-jalan sore terus kamu malu sama sepatu sendiri. Definitely gak setuju sama sekali. Aku bahkan teman pro 2, barang-barang yang aku punya selalu aku rawat dengan baik, dan ketika mereka habis atau mereka sudah tidak layak untuk dipakai, aku akan berterima kasih. Aku gak ngerti ini penyakit ke atau cuma itu kebiasaan sejak lama. Kayak misalnya kemarin aku parfumku yang 200 mili itu udah lama banget aku pakai, akhirnya habis, aku simpan, gak aku buang, aku simpan di dalam lemari, terus aku coret-coret gitu, aku kasih tanggal berapa awal beli, terus tanggal berapa akhirnya dia habis, dan aku ucapin terima kasih karena setiap kali aku sniff baunya langsung terngiang-ngiang momen-momen ketika aku mempersiapkan diriku waktu itu pakai dengan parfum itu. Yang kedua, sepatuku dulu One Star, kamu tahu lah ya dari merek apa, teman pro 2, udah pudar banget warnanya. Bisa di repaint, fine, bisa di repaint, okay. Sobek. Kamu tahu tempat di mana lekukan itu di antara apa tumit, bukan tumit, di antara jempol sama punggung kaki itu udah ngelopek parah, cuy. Jadi mau enggak mau aku harus beli sepatu yang baru, dan aku ngucapin terima kasih karena udah sejak tahun 2021 I guess atau 2022 gitu, teman pro 2, sampai 2026. Udah banyak banget jalanan di ibu kota Indonesia, di ibu kota Kalimantan Barat yang aku lalui bersama dengan sepatu itu. Jadi kalau misalnya kamu bilang, Raka ya, sepatu lama memalukan untuk dibuat jalan-jalan sore, aduh ya ampun, janganlah begitu, Raka. Tapi aku setuju, bukan aku setuju, tapi aku bahagia kamu sudah dapat sepatu baru ya. Kita bikin memori lagi dengan sepatu yang baru, alright?

0: bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hey, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Ah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

Chance, teman pro 2 dari Good Morning Everyone. Walaupun udah Good Morning Everyone, tapi aku puterinnya malam ya teman pro 2. Anyway, kalau kamu pengen request-request juga boleh teman pro 2. Kayak Akbar di Ayani 2 nih aku baca ini. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Akbar di Ayani 2. Halo Akbar di Ayani 2 dan juga teman pro 2 yang lagi ada di Ayani 2. Gimana nih kabarnya Ayani 2 nih? Sehat ya? Deket Ayani 2 mah. Mau request lagu dari Sheila on 7, film favorit. Film favorit kamu apa? Raka pula. Siapa? Akbar ya. Salamnya buat keluarga di rumah saja, buat abang yang bacakan. Terima kasih banyak, sama-sama. Tapi Akbar, kamu tahu enggak sih tema malam hari ini kita apa? Tema kita malam hari ini adalah barang baru yang kamu beli bulan September ini. Kira-kira apa, boleh kamu ceritain ya Akbar. Karena ada juga nih, setelah Raka tadi aku pengen bacain Nisa di Siantan. Wow, Siantan luar biasa. Nggak jauh, deket Siantan mah. Kenapa tiba-tiba aku bilang luar biasa coba. Aku baru beli tote bag awal bulan ini, betul, sekarang juga masih awal bulan. Alasannya simple, tas yang lama udah penuh banget sama barang-barang gak jelas. Waduh, ada charger, power bank, notes. Notes nih apa ya? Barang notes nih apakah buku gitu maksudnya atau gimana? Make up, oke. Sampai struk belanja masih ada semua, oke. Kayaknya gak cuma Nisa deh. Aku juga kadang kalau buka tas kenapa ada struk belanja ya? Gak tahu kenapa. Apa jangan-jangan ini kayaknya permasalahan kita semua gak sih teman produk? Atau cuma aku sama Nisa doang nih? Struk belanja di minimarket ya teman produk. Nisa ya Nisa. Asal kamu tahu ya, di minimarket kalau misalnya kamu gak butuh-butuh banget struknya, itu ada namanya teknologi berupa tong sampah ya. Tinggal kamu buang di situ struknya kalau kamu nggak perlu-perlu banget. Tapi kalau misalnya kamu perlu untuk reimburse ke kantor, ya dikasih dong ke bendahara. Ngapain kamu simpen di tote bag gitu ya? Tuh kan jadi marah-marah aku. Jadi daripada tas lama makin baik, makin kaya gudang berjalan, aku beli baru. Nggak ngerti sih sebenarnya aku. Jadi daripada tas lama makin kaya gudang berjalan, aku beli yang baru. Kan maksud aku kalau misalnya tas lama jadi kayak gudang berjalan, kan tinggal dikeluarin barang-barangnya. Kalau misalnya kamu beli tas baru, kan barang-barang yang sama akan cuma berpindah tempat aja nggak sih Nisa? Gimana sih ini? Atau jangan-jangan kamu bawa dua-duanya gitu ya, tote bag yang isinya power bank, charger, notes, makeup, sampai struk belanja tadi kamu bawa, terus tas yang baru juga kamu bawa gitu ya, untuk laptop dan lain sebagainya. Tapi anyway, thank you udah mengirimkan pesannya Nisa. Semoga cepetan sampai tote bagnya, atau mungkin juga udah sampai, ikut bahagia lah ya. Semoga awet. Ada lagi Fajar Sungai Raya Dalam aka Serdam. Ya bener gak sih? Sungai Raya Dalam tuh Serdam ya? Bener. Awal September aku beli jaket baru. Bukan karena jaket lama jelek, tapi karena akhir-akhir ini sering keluar malam dan jaket yang aku punya terlalu tipis. Jadi sekalian cari yang lebih nyaman dipakai kalau nongkrong atau riding. Anak motor kau. Iya. Dipakai nongkrong atau pakai riding. Aku dulu pernah punya jaket Aeroflight. Itu enggak yang tebal dan juga enggak yang tipis sih. Cuman kalau misalnya untuk membelah angin Pontianak, aku rasa enggak nembus. Jadi kalau misalnya kamu pengen beli lagi jaket Aeroflight, coba cek di aplikasi oranye atau aplikasi hijau gitu ya, Aeroflight jaket. Namanya juga aero ya teman pro 2. Kemungkinan akan lebih melindungi dada kamu, perut kamu yang udah 30-an something tahun itu dari masuk angin.

yang barusan tadi kita dengar, Tuan Pro 2, sepertinya memang tidak perlu aku omongin lagi gitu ya. Kamu juga udah pasti tahu kalau itu adalah satu lagu dari My Chemical Romance dengan I Don't Love You. Kita lanjut bacain WhatsApp yang udah masuk teman Pro 2 soal barang baru yang baru dibeli awal bulan ini September ya. Tinggal ada dua lagi dari Rian dan juga Dea. Kenapa aku simpan di akhir? Aldi ya, Rian sama Aldi. Kenapa aku simpan di akhir? Karena menurutku ini lumayan agak-agak touching my heart gitu ya teman-teman. Dari Rian dulu deh ya. Awal bulan ini beli sepatu baru. Cowok tuh beli sepatu baru pasti. Sepatu lama sebenarnya masih bisa dipakai, cuma udah lama banget. Aku beli karena bulan ini akhirnya ada uang lebih. Oh wow. Jujur, selama beberapa bulan terakhir aku selalu bilang ke diri sendiri, nanti aja kalau ada uang ya. Jadi pas akhirnya bisa beli, rasanya bukan soal sepatunya, tapi soal akhirnya bisa kasih sesuatu buat diri sendiri. Oh wow. Ikut bahagia. Aduh ya ampun, rasanya gak semua orang teman Pro 2 kayak kamu. Ada juga tuh yang kayak Rian. Maksud aku kayak kamu adalah kalau pengen apa-apa tinggal beli gitu ya. Agak salah sih sebenarnya kalau misalnya aku bilang kayak kamu, karena mungkin kamu juga ngalamin hal yang sama kayak Rian. Cuma bedanya Rian ngasih tahu aku, kamu diem-diem aja. Kamu gak sendirian ya Rian, banyak orang-orang di luaran sana. Bahkan mungkin juga aku dulu pernah ngerasain hal yang serupa gitu ya. Pengen beli sesuatu tuh harus nunggu duit berlebih dulu, karena duit yang kita ada sekarang hanya cukup untuk bertahan hidup sebulan ke depan gitu ya. Tapi sekarang udah ada uang lebih, gak apa-apa. Bahkan mungkin bukan gak apa-apa, tapi harus kamu kasih sesuatu buat diri kamu sendiri. Hidup tuh cuma sekali teman Pro 2. Oh sorry, aku ulangi. Ya kita tahu ada akhirat, tahu. Cuma maksud aku adalah enjoy your life gitu. Ibadah tetap ya, terserah kamu mau Kristen, mau Hindu, mau Islam, ibadah tuh tetap. Tapi jangan lupa juga untuk berbahagia gitu ya. Jangan sampai kamu membahagiakan banyak orang di luaran sana, tapi diri kamu sendiri justru kurang bahagia. Thank you Rian sudah mau berbagi cerita. Next kita ada Aldi di Sungai Jawi, atau biasanya aku nyebutnya Sungjau, Sungai Jawi. Beli jam tangan baru. Kelihatannya biasa aja sih bang, tapi jam yang lama itu pemberian almarhum bokap. Pemberian ayah ya, pemberian bokap. Sekarang udah rusak dan gak bisa dipakai lagi. Aku beli yang baru bukan untuk menggantikan beliau, karena itu jelas gak mungkin. Cuma rasanya aneh aja kalau pergelangan tanganku kosong. Coba jam tangan yang dikasih sama almarhum bokap kamu bawa ke tukang jam, siapa tahu cuma kehabisan baterai doang. Itu Aldi ya el. Kehabisan baterai, aku pernah kok jam tanganku tiba-tiba mati gitu kan. Aku kayak apa, jangan-jangan cuma kehabisan baterai aja gitu kan. Aku bawa ke tukang jam, bener akhirnya bisa hidup lagi. Siapa tahu gitu kan, kalau misalnya nanti jam pemberian almarhum bokap kamu bisa hidup lagi, seenggaknya satu, tetap memorinya bersama ayah akan bisa langgeng di pergelangan tangan kamu. Dan yang kedua, kamu punya dua jam tangan. Ya enggak Aldi? Wow. Aku rasa cukup ya teman Pro 2. Terima kasih Aldi. Lumayan sedih. Aku enggak tahu ya, mungkin Aldinya biasa aja, tapi ketika dia bilang almarhum bokap tuh kayak sedih. Oh shit. Oke, buat Aldi di Sungai Jawi dan
kamu teman berdua satu lagu dari Simple Plan, asik kali ya. Perfect. So stay tune terus, berdua Pontianak, teman terbaik kamu.

bisa beli sesuatu untuk diri sendiri karena ada uang lebih, teman Bro 2. Wow, cerita dari Aldi tadi ya, teman Bro 2. Aldi di Sungai Jawi yang akhirnya punya sepatu baru tadi ya, teman Bro 2. Sejujurnya aku cukup sangat, bahkan enggak cuma cukup ya, teman Bro 2. Bahagia, ikutan bahagia juga kok. Enggak cuma Aldi. Siapapun di luaran sana yang entah menunggu sejak lama atau tidak, tapi bulan ini punya barang yang baru, aku jujur sangat-sangat bahagia. Karena itu artinya kamu bisa ngasih sesuatu ke diri kamu sendiri. Pernah gak sih kamu, teman Bro 2, sesuatu yang baru kamu beli terus kamu bawa tidur gitu saking leganya, teman Bro 2? Atau kamu pandangin, terus kamu liatin terus. Dulu aku pernah beli motor baru pakai duitku sendiri gitu ya, bukan duit dari orang tua. Asli, kuliatin terus cuy. Malam kuliatin, pagi kuliatin gitu ya, betapa eloknya motor baru itu gitu kan. Betapa nikmatnya ketika ngegas terus tarikannya tuh enteng, wush gitu. Oh, safety first ya, teman Bro 2. Kita sering banget tuh, teman Bro 2 ya, menomor duakan diri kita. Karena keadaan memang harus begitu. Ada sesuatu yang lebih urgent untuk kita spend money ke sana gitu ya, teman Bro 2, sehingga kita menomor duakan kebahagiaan diri kita. Makanya ketika ada kesempatan beli sesuatu yang sudah lama kita pengen, sekecil apapun itu rasanya bisa jadi cukup berarti banget, asli.

kadang kita tuh bukan gak mau beli sesuatu buat diri sendiri, teman berdua. Cuma emang seringnya kita mikir, ah nanti aja lah. Nanti gitu ya. Karena ada yang lebih penting buat dibayar. Ada yang harus ditabung, mau nikah gitu misalnya, atau mau apa gitu ya. Ada kebutuhan lain yang gak bisa ditunda. Sampai akhirnya barang yang kita pengen banget-banget itu cuma jadi wish list berbulan-bulan. Nggak kita check out itu. Makanya ketika akhirnya kebeli, rasanya emang beda gitu ya. Ada kepuasan kecil yang susah dijelasin, kayak ternyata aku bisa juga ya beli barang ini gitu. Dan menurutku sesekali gak apa-apa banget ngebahagiain diri sendiri. Gak harus sesuatu yang mahal. Yang penting kita tahu kemampuan kita dan kita beli karena emang pengen banget beli barang itu. Bukan karena pengen kelihatan lebih dari orang lain. Enggak, pengen aja udah. Kita juga perlu nikmatin hasil dari apa yang selama ini kita perjuangin, teman produa. You work hard, you deserve to enjoy the little things too. Iya enggak? Iya dong.

Sudah di penghujung malam teman Pro 2 dan juga sudah di penghujung acara Gokil Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Mau ngucapin terima kasih banyak yang udah tune in gitu dari tadi sore jam 8 sampai sekarang hampir jam 11 malam ya teman Pro 2. Pokoknya thank you banyak-banyak banget lah ya buat kamu yang udah tune in 101.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Anwar pamit. And last but not least, teman Pro 2, we pray for Indonesia to be safe always. Peace.

0: kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya. Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita menyetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
0: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
0: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
0: Oh iya iya, ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
0: Oke, sip.
1: Kasih paham.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seniman, berdua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini,

0: oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah, tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau tiga komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pradua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan agresif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin gantung jebol lagi.
0: Ya Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasalah. Fast food ya, biar pada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, janganlah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratus satu koma delapan FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di sini, teman Prodo Dispa, dan selamat pagi teman Prodo. Nah, buat teman-teman Prodo yang hari ini sedang merayakan hari Senin, semangat ya teman Prodo. Jujur, kayaknya hari ini gravitasi di kasur tuh agak lebih berat dari biasanya ya. Apa karena faktor hari Senin ya teman Prodo? Nah, buat kamu yang mungkin lagi dalam perjalanan, lagi siap-siap, atau mungkin ada yang libur kali hari ini ya. Ya, tergantung sih sebenarnya teman Prodo ya. Tapi buat kamu yang lagi dalam perjalanan, jangan lupa untuk kalau kamu dalam kendaraan roda 4, pakai seat belt-nya teman Prodo. Terus juga tetap patuhi ya rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau misalnya kamu pengen kasih info di sekitar kamu juga boleh banget nih teman Prodo. Langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 08115701018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nah, dari jam 6 sampai jam 10 nanti Dipa bakalan menemani kamu dengan program-program yang tentu saja akan sangat menyenangkan. Menyenangkan banget gitu. Oke deh teman Prodo ya, kita dengerin dulu lah beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu pagi hari ini. And nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu. So stay tune terus ya di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pontianak, teman terbaik kamu. 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Diva Revanda di sini, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, pagi hari ini buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi ngerasa aduh mood aku kurang bagus nih hari ini. Aduh kurang semangat, aduh banyak au. Nah, buat kamu yang mungkin lagi dalam perjalanan terus pengen naikin mood kamu dengan cara dengerin lagu-lagu favorit kamu. Nah, tenang, nanti di jam 7 kita bakalan ada pilih lagu kamu. Jadi, buat teman-teman Pro 2 yang pengen lagu-lagu terfavorit kamu diputerin di Pro 2 Pontianak pagi hari ini, lo bisa kirimkan requestan kamu ke WhatsApp kita nih di nomor 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Nah, selain itu nanti Diva juga bakalan update informasi perkiraan cuaca, informasi kualitas udara, dan juga informasi lalu lintas terkini yang ada di kota Pontianak. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen gabung, masih panjang banget nih waktu kita, langsung aja kirimkan ke WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti abis ini Diva bakalan balik lagi dan nemenin kamu sampai jam 10. So, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.